0: Jangan cuma di misalnya kerfi takut dari binajar yang Allah ada aku ini saban syirana yo double b. Di misalnya kerfi takut dari bi anjung aku mah aku yang mau kira yang meminta syirana nama cuma bini. Nama kerfi nomor menjaga sosial terlaci terlaci.
1: Sarah and Ishaya.
2: Aure wata inuwa ce mai albarkar ubangiji dake hada kan iyalai daban-daban tare da tabbatar da soyayyar matasa biyu da suka amince za su yi tafiyar rayuwa a inuwa daya. Dalili kenan da iyalan Reverend Timothy Dogari JP mai retire da na Mr. Ada Ibrahim Ido ke gayyatar jama'a zuwa bikin daurin auren ƴaƴansu. Ishaya Ada Ibrahim Jugal da amarya Sarah Timothy Dogari ta gidan rediyon BRC za a fara shagalin ne da addu'ar sallamar amarya a wannan Alhamis 7 ga watan Mayu shekara ta 2026 da misalin karfe 6:30 na safe a majami'ar Ekwa dake bayara kan hanyar das a Bauchi da ikon Allah za a gudanar da daurin auren a wannan asabar tare ga watan Mayu 2026 da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa lamba 1 dake wuntun dada kan hanyar Jos a Bauchi sannan a wuce kai tsaye zuwa ɗakin taro na sakatariyar Asub dake Atapoli a Bauchi don gudanar da taron taya murna ana saran baki su sanya kaya launin burnt orange emerald green navy blue da kuma fari ku taya mu farin cikin auren Ishaya da Sarah